Lanjut sensus kanya ka ngarakaro pumpanirung ya waram dengar Australia kanya. Ina je information ngarakaro derat kanya warang kata kan ini makut gimana. Lanjut sensus night ka already past mam. Lanjut karaka Tuesday revira dana 11 August. Lini ka the time na kata birim na jenari gerak no sensus yu. If kado kata ngarachalbut ninyi lanjut sensus megia madang meka. Ini pini kamar ada matania maning me. Mara katanat nu kumanyaman bining me. Mutu nuji ara census kama website ini census.abs.gov.au. Oto bar kama 1-800-181-227. Murid mesit kanyika ngara Australian Bureau